ketika aku lewat takutun ni, angat tu pun angat kamu tu. Kita orang ini semua, kita kau kembali. Ada kau itu semua, kita tu fakaruk kedua. Ape. Aku ada tato di jantan yang temat. Tato jantan kini tu, kapar kau cahaya itu. Tayo, mm hamil temat cahaya itu. Tayo, kamu ini cina. Hey, woman. Hey, drunk it out through not to be no to the moment. Come out of the tongue. I'll keep up here. Turn it up a morning as a man.